hallelujah, hallelujah. Say hallelujah, hallelujah. Say hallelujah, say hallelujah. Say hallelujah, say hallelujah. Say hallelujah, say hallelujah. Say hallelujah, say hallelujah. Say hallelujah, say hallelujah. Say hallelujah, hallelujah. Say hallelujah, hallelujah.